ulakut ulati apa ketungas ke semana kulang mau tuh tang meti lota ulam yang kita kongumat July 2 July kita revok wong aku tu yang lese ana epic Jamie kayak tinggi loko ila kemana kalau ni sila kerja nak tu kesemai nama nok suak tu igalang wajatuin nak tu tapan nak hut itu mita kulogo tamu ngapali alu ni kerja nak tu kisah nana kita ni nak tu yok 30 mu 60 mi nak tu nak tu go kita kerja itu epic ila kita mau kalau tu buat mapun mapilang mega tigo kita tu ini tu kalau kita mapati pasah CBC ku ya kena ya lawang yang mata kana tetengun ingan not kana te ulungan nalio nak siap te ulungat ulumi kanong ay nagkajaw kalaw ya lawang maju ipas kikatwi kikakay na lawang kata te may talagi po July ng ulang yung may tilogo sa kin nak to apiyo katalag tilogo ilin niya tilo ilin niya ngikay na nalang may tilogo oyo oyo yok tamani kadya nalagi po kisamay nak inuit anirtut sila may kadya usatut te may katalag to apiyo lang may mata kanutuin na awla katalag tuit umiartot tuit ikanlear tuit makawadjige katalagun ila te may katalag nalang may tamo madjia katalag to apiyo lang ilo tilo sama suami saya nak kau tuin nak karena tamu tahun ni sini tamane nono bumi lekai karena tamu nama tuin nang elang kalau nani itu apilo kau tuin ni semoga ya sini 1-888-896-4135 kalau ni kau lagu si amalo kalau ni kau lagu si 979-6151 ilak kala kata pergi sejung asullo se utak kini tini bagut ni jayumik tu sakai noktam